0: Ayam sopan lah, soalnya ada tadi itu ya, Pak.
1: Itu yang besar?
0: Iya, iya, Pak. Siapa kalau rumah sakit di lokasi, saya rasa lain bisa. Tanpa menyelesaikan mata berhabis pasal di kerajaan, Pak. Jadi, kalau rumah suka, mulai di kepala sopan lah, nanti akan ada pekerjaan ini.
1: Nah,
0: rumah sakit itu ada siasnya, apa, Pak? Sopan mulai di kepala sakit, dan semua ini tak sabar. Tak mau rasa sakit, serta rasa sakit. Kalau semua waktu itu bahas kita lagi sih, jangan cuma lagi kita raga, mau lima kita lagi sih. Mau sabar sih sabar sih.

0: dari dunia itu selesai, tiba-tiba.
1: Tidak ada sebuah keluarga.
0: Tidak bisa, tapi yang punya keluarga ini.
1: Dan apa yang berkeluarga ini? Sama-sama ini, berkeluarga yang punya keluarga ini. Well, right, this person yang pergi di mana dalam pemerintah ini, saya ingin menjawab. Itu di sama-sama, namun ada berkeluarga yang keluarga. This person yang pergi di mana dalam pemerintah ini, saya ingin menjawab. This could be the hard day down in the answer. Ini adalah menaik karena masih karena menaik.